0: Dan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah. Takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baru, sebaliknya menjadi asas. Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baru, sebaliknya menjadi asas.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar cari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar

0: bulan menjadi kau.
1: Ya, itu dia lagu Bila Lagi Nak Jumpa. Dengan daripada Faizal Tahir dan juga Senario. Itu dia. Lagu ni memang ngam gila kan. Itu dia lagu Bila Lagi Nak Jumpa. Dengan daripada Faizal Tahir dan juga Senario. Itu dia. Lagu ni memang ngam gila kan.

Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Pastinya dalam geng pagi hari ini hari... Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Pastinya dalam geng pagi hari ini hari...

Dan kalau makanan pula, tentunya ayam pansuh dan lemang lah menjadi simbolik makanan utama yang perlu disajikan. Okay? Tentunya ayam pansuh dan lemang lah menjadi simbolik makanan utama yang perlu disajikan. Okay? Mana

0: Minta lagu je.
1: Lagu nama ya?
0: Lagu Ricky L. Aku suruh yang banyak gawai. Minta lagu je.
1: Lagu nama ya?
0: Lagu Ricky L. Aku suruh yang banyak gawai.

0: Okay, lagu kena kumai Aik Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngabas bobo.
1: Dah bahas bobo kami tu bin.
0: Nada tan.
1: Okay, nada tan. Nada bobo.
0: Nada bobo.
2: Oh, sikit nak nane.
3: Bobo dah ngabah bin. Ngirai pengayuh udah dah malam.
1: Oh, mayu ada bobo bana. Okay, bobo bana. Ai pengayuh udah hirup bana.
3: Udah ngirai pengayuh.
1: Udah wahal dah bana.
3: Lagu injelahnya bisa tinggal mimil lirik ini ben orang laki aja ke tetu jauh dah. Ya kau yang tenang irong, ngai kelawan berbini. Kau jadi nyebut orang tambah ni orang Indo, ngai kelawan belaki, kan? Oh,
2: aman kan? Nibu ngerampet, nibu ngerampet.
3: Lagu sila
2: Juni aman, ngai gak ke kita?
3: Aw gak.
2: Tak letak sabar.
3: Ni mu hati mulu aja nyebut ni, nyaw.
1: Nyambi gawainya, gawai lah. Bisa ipa gak kita ya? Tak kita desis korang.
2: Mayu, bisa mayu, mama ipa ambo lah.
1: Mayu apa?
3: Nah, pakai paman. Lain ke ambo ngai kamanan ya.
1: Kan ngi gaman kita.
3: Iya.
1: Nana ngambo ora.
2: Padahal. Padahal lah kita lah. Oh, ni kene de par sih ko. Si ko mendang ni par magang ya lah.
1: Ni te ko pa. De gana. Ko to nan mo te ko de ana.
3: Asa ngai ya kan.
2: Ibu apaan sih ya?
4: Ya ka belago re tadi ne.
1: Di ka belago di ka de gana. Ko to nan mo te ko de ana. Asa

બરાબર કેના મરિંદા પાયા મગા બેફ્રો.

Okey, Nona Menadi aku geritam peji hati segmen Ngelarah Jaki lahu lagu oleh kena Alex Lihan Usu Jan Ateng. Okey, lagu nanti hati Nona Menadi aku geritam peji hati segmen Ngelarah Jaki lahu lagu oleh kena Alex Lihan Usu Jan Ateng. Okey, lagu nanti hati

0: Teguh tak teduh ungai mana nak. Dia cerita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nak nanda. Anak empat teguh, teguh ngeliat ha. Kelihatan mana?
0: Nanyon.
1: Dia payah untuk tu li rumah, teguh dah dah pemayak tu.
0: Jangan tu li rumah. Usit sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu action saya tidur sebab ya balik dari gereja tu bapak saya dukung action lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenam.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

0: Tam alante habaram dahin balaga paanlah beji dahin radio Tam.
1: Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya. Itam sang peji pejoh klenghi dengah levi alak Alicia Baun Salin dahin enak basah.

0: nga RTM para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Saya kenap menikarin selevi men itam lim, akui Elisia Baun halam dengah levi redokayan miri. Saya kenap menikarin selevi men itam lim, akui Elisia Baun halam dengah levi redokayan miri.

humanitam alang peci ngejeloh live hapage radio kayan humanitam alang kelengi ngejeloh radio online ya itang sampejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, biar payanan aku senggerita hati kelengi lagu alang kenan Olivia Peter lagu pesayak nate aku iman itam limu.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Dari Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai tinyadi, buat bala Kristian menyak kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, mayari Easter, tak 10 hari, udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai mayalah tala ngerja pengawak tinyalai berketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi bala ti datai rimno bukai, rimno tasiak. Ti boleh bersaksi kutai ti nyadi. Lalu tu menyadi meh maya ala tala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita. Boleh penatai roh kudus yang. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi maya kliak, kita tidak boleh nemu engkau siliak. Kelimpah hari jadi tusui Saint Luke bersurat kerja Rasul tu. Tang utai tindang nyata di tu, ianya bala murid Tuhan Jesus tiudah bergelumu berseti tempat, lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidatai berkadun api, ngau munyi pangkok kabut balan. Tang di tu kita berarti Saint Luke muti ngenak jaku banding. Tak kena maka, kena ajak, ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalai ya muti oleh dia tusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tu nyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyalai daripada sidak. Lebih lagi dalam sidak terbejaku, ngejaku nyalai. Tu meh kebuah sidak dikumai orang mabuk. Laban, nama orang mabuk, sidak suah mansut ke jakuk, tindak di sadang kita di temu sidak. Tang, pasal jakuk ke depan suat ke sidak, mayanya keliak, kita tidak megat nemu ngau terang. Tau ia jakuk ke di temu balon mensia, tau kau megat jakuk kena di temu mensia. Laban jakuk gereka ke dikena Saint Luke di tu, ianya glosalia. Glosalia. Lalu tu, tau semua reti dua pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia, ngau jakuk kena ditemu mensia. Tang utai tindak nyata benar, ianya penatai Roh Kudus, mayanyak keliak, merik pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan, ianya penatai Roh Kudus, mayanyak keliak, merik pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan.

Ya, siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lama itu. Laban kita megat dah lama lagi dekat gintu hari gawai. Selepas itu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026. Tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu hari gawai ya. Tentu hati sudah belum yang tak kenang ya sudah dekat gintu hari gawai. Lagi kapan melayang kita ke jauh dia di menobukai yang ke sudah berengkah mupuak mulai ke diri. Sudah bekau ni biak ke kemisi. Berengkah hari kejauh dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah bekau ni biak ke kemisi berengkah hari

0: YFM@gmail.com atau kanjung agai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lama itu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergila bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.
0: Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.

mai pengidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang tirangkai. Dengan roh, orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tukang asuh sidak berjalai, sidak tenitih ke ya berkunci ke pesan dia sengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tukang asuh sidak berjalai, sidak tenitih ke ya berkunci ke pesan dia.

lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemain. Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemain.

bawa kecil MRP bawa program sejamba kasih bersama engkau pengrami gawai 2026 bagi menang betul bawa Dewan Ci Zongkor kena hari 6 tu kemari. Bawa pengawanya 100 sikut penerima menerima bantu RM100 serta hamper keberga RM80 hari upis pengitu pelantang Laban Bansa bagi menua betuang. Kelimpah harinya 100 sikut lagi orang bisa menerima pemberi RM100 bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai. Hari Gerempung, penghitung kelantaran komuniti Ci Joko mulai ngau seberkas pampang layar.

Sekadar itu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak UIFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke Datua di Miri sudah mujur mata penatai kira 82,000 ikut orang. Nyentuk ngaga 22 hari bulan 5 tu kemarin. Ke Datua di Miri sudah mujur mata penatai kira 82,000 ikut orang. Nyentuk ngaga 22 hari bulan 5 tu kemarin.

0: merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angelia Ananda Belangi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.